Agadi mamunge. Aje makonga. Makonga wafunga. Makonga wazwele kuti mampungi. Kaka agadi makafwila. Wakute wakadova. Ngadikiyombo wivila. Katenga leba katengenge. Et la yuku bukatuka twela. Benende. Wabukuta wakabi kuya. Kiloto kitoma kanga. Wakawa zaka neka zambia. Neka zaka neka.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka